0: kiwa tapi kiwa dan bahaya iban kar kewepan la la la la
1: tegi pirunu fun nitirunu payatuna jani ek de tunu mavata
2: me sadde roma karuga e